0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya,

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit.

0: Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: pilihan lagu terbaik minggu ini.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fun Fun melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

ini, orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert James Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2 FM.
1: Aku berlari, aku terjatuh, aku meraih. Kau selalu ada, kini dan selamanya.

Teman Pro 2, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine.

0: bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
1: Oh ya, bagaimana caranya?
0: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Mana ya? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak Krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Teman Pro 2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asli, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu, aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Waktunya Prodo Hitlist.
2: Waktunya Prodo Hitlist. 89 FM Prodo Fak Fak, teman terbaik kamu.

Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita ini. Itu guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai hai hai. Welcome to Pro 2 Fak Fak di segmen santai siang bareng Bunga Kutangga sampai dengan sore ceria nanti. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Pro 2 dari jam 11 sampai dengan jam 5 nanti di segmen sore ceria ini, dan tentunya nanti kita bakal bahas topik-topik menarik, topik-topik pilihan dan juga terpercaya serta terintelektual. Oke, seperti biasa ya, untuk memulai segmen kita di santai siang kali ini bareng Bunga ya. Bunga bakal putar 3 lagu nih. Tetap stay tune di Pro 2 Fak Fak dan selamat menikmati, semoga terhibur.

0: Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Ku tak habis pikir.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ini karya Ahelwa, karya spiritual yang mendalam membawa pembaca ke dalam perjalanan pencarian cinta sejati dan hubungan dengan Tuhan. Penulis membagikan pengalaman spiritual pribadinya dan pemahaman mendalam tentang cinta ilahi. Pusat dari segala-galanya mencakup semua aspek kehidupan. Pentingnya mencintai dan mencari cinta Tuhan di atas segalanya, cinta ilahi, sumber kebahagiaan dan makna sejati hidup. Teman Pro2, Helwa mengulas bagaimana cinta ilahi dapat membimbing manusia dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup, memberikan kekuatan, harapan, dan kedamaian dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, pentingnya sabar dan kesabaran dalam perjalanan spiritual. Buku Rahasia Cinta Ilahi juga membahas tentang pentingnya introspeksi diri dan mengembangkan hubungan yang dalam dengan Tuhan melalui doa, meditasi, dan kontemplasi. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan secara pribadi dan membimbing pembaca tentang cara mencapai koneksi yang lebih mendalam dengannya. Cinta ilahi membimbing kita dalam memaafkan diri sendiri dan orang lain, membuka hati untuk pengampunan dan menyebarkan kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan. Teman Pro2, buku ini juga menawarkan pandangan tentang akhirat dan keabadian cinta ilahi. Penulis mengilustrasikan bahwa cinta ilahi membawa manusia ke surga di dunia dan akan memimpin mereka menuju kebahagiaan abadi di akhirat. Buku Rahasia Cinta Ilahi, panduan mendalam yang memperluas pemahaman kita tentang cinta sejati dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Kita diundang untuk mengeksplorasikan dan memperdalam koneksi spiritual dengan cinta ilahi.
1: Esensi buku Pro2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Kita Indonesia.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lunben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan renda di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkan.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
2: Iya dong, Kak. Kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
1: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fakfak.
2: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
1: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
2: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fakfak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Dengarkan dan ikuti Pro 2 Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Ini Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini.

0: terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Bang.
0: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
1: Maaf ya, Mbah.

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo? Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Oke, teman Pro 2, selanjutnya Bunga bakal putar 2 lagu untuk menutup jam 11 kita. Nanti kita bakal ketemu di jam 12 dengan topik seputaran informasi kuliner dan juga UMKM. Nanti Bunga juga bakal selipin rekomendasi makan siang yang cocok buat teman Pro 2 di hari Senin yang cukup berat dan melelahkan ini ya, yang katanya panjang ini. Oke, teman-teman tetap stay tune aja di Pro 2 Fak Fak di 89 FM.

Pro2, tahukah kamu selama ini secara tak sadar kita paham bahwa penggunaan huruf K merepresentasikan ribu. Lantas, mengapa kata-kata diartikan ribu? Dikutip dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo merupakan unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Kita mengenal kilometer sebagai satuan jarak, kemudian kilogram sebagai satuan berat. Dalam tingkatan, kilo sama dengan 1000 gram dan 1000 meter. Itulah yang menyebabkan banyak orang mengganti ribu dengan K. Penggunaan K untuk menyingkat ribu sudah dimulai sejak pertengahan tahun 1940-an.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih 89 FM, Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Tentunya masih bareng Bunga di 89 FM, Pro 2 Fak-Fak. Oke, karena kita berhubung sudah masuk di jam 12 lewat 6 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Tadanya kita sudah masuk ke topik seputaran informasi UMKM dan juga yaps, kuliner tentunya. Tapi sebelumnya itu Bunga pengen tanya dulu nih, kalau teman-teman kampungnya rekomendasi makan siang yang cocok dan selalu tidak pernah ketinggalan tuh apa sih? Boleh dibagikan dong bareng teman Pradua yang lain di WhatsApp 0811489 4990. Aduh, kalau Bunga sih apa-apa aja masuk ya teman-teman. Karena kita nih, aduh, yang penting kenyang, tidak pilih-pilih makanan, karena orang tua ajar untuk tidak pilih-pilih makanan tuh. Tapi kalau mau ditawarkan, kayaknya Bunga mie ayam aja deh guys. Mie ayam untuk makan siang itu pastinya enak sekali. Oke, di sini Bunga bakal kasih sedikit informasi mengenai UMKM dan juga kuliner ya tentunya yang ada di Indonesia, terutama di Papua Barat, teman Pradua. Nanti kita bakal bahas bersama kira-kira makanan yang lagi ngetren, lagi naik-naik daun ya di Papua Barat tahun ini tuh apa aja, nanti kita bakal bahas. Jadi kalau untuk UMKM kuliner di Indonesia sendiri masih menjadi salah satu sektor paling kuat ya teman-teman, dari tahun 2025 sampai sekarang 2026. Tren makanan viral seperti layanan pesan antar, kemudian juga promosi lewat media sosial membuat banyak usaha kecil makin berkembang. Bahkan sektor makanan dan minuman itu disebut masih mendominasi pemerintah di pasar UMKM, terutama menjelang momen besar seperti Ramadan dan juga Lebaran, teman-teman. Nanti Bunga bakal kasih beberapa informasi dan juga pastinya rekomendasi makan siang ala Bunga dan juga teman Pradua. Katanya kalau makan siang yang enak itu adalah soto ayam plus kerupuk. Bisa juga katanya bilangnya ayam geprek plus nasi hangat. Ada juga yang pengen gado-gado plus sayur dan juga saus kacang. Dan pastinya ada yang mau nasi goreng plus telur mata sapi. Aduh, siang-siang baru makan nasi goreng lagi nih. Tapi tidak apa-apa, semua tergantung selera. Tiga lagu lagi sebelum kita masuk lagi di rekomendasi dan juga informasi mengenai UMKM selanjutnya, teman Pradua. Tetap stay tune di Pradua Fak-Fak.

Teman Pro 2 setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan. Momen penting ini mengingatkan kita akan peran gizi yang seimbang dalam menjaga kesehatan tubuh. Gizi yang baik bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, memperkuat sistem imun, dan mencegah berbagai penyakit. Peringatan ini mengajak kita untuk lebih peduli terhadap pola makan sehari-hari dan pentingnya konsumsi makanan bergizi. Hari Gizi dan Makanan juga mengingatkan kita untuk memperhatikan keberagaman makanan dengan mengutamakan konsumsi makanan lokal yang lebih mudah didapat dan lebih ramah lingkungan. Melalui peringatan ini, kita juga diajak untuk mengenal pentingnya edukasi gizi bagi masyarakat.

dengarkan dan ikuti Pro 2 Fak Fak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari. Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun sebelum kamu sharing di media sosial ya.
1: Esensi buku Pro2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina, diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang

menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh dengan makna. Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima, karya Ilda.

0: fak-fak.
1: The best, terbaik ya.
0: Follow Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
2: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya sayang lah.
2: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri? Gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
3: Hah? Di mana?
2: Yuk, ke

pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.

0: The price go up if it's USD. 21. Better watch your words, I get you. Everybody shoot you tweet. I told her, bro, if it's personal, he better jump out and do it on feet. 21. You got something in common with scuba divers, back of the guys in deep.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Oke, teman Pro 2 masih dengan rekomendasi makan siang yang cocok untuk menemani teman Pro 2 di hari Senin yang cukup berat dan juga penuh rintangan serta panjang, yang kamu bilang panjang ini ya. Oke. Untuk rekomendasi menu makan siang selanjutnya ada bakso nih teman Pro 2. Aduh, kalau bakso ditanya Bunga juga suka ya teman-teman. Tapi kalau disodorkan bakso atau mie ayam ya pastinya milih mie ayam. Kenapa? Karena like mie ayam. Mie ayam itu kayak, aduh, surga duniawi. Ketika capek kayaknya mie ayam yang paling cocok. Ketika ya semua-semua mie ayam saja. Nah, kemudian juga ada ikan bakar. Aduh, ikan bakar. Kalau ikan bakar ini tong di fak-fak itu bilang campur dengan sambal dabu-dabu. Aduh, itu pas sekali. Mantap sudah itu dengan nasi panas, baru duduk di samping pantai, terjadi kerja terus piknik saja sudah. Kemudian ada juga nasi merah plus ayam panggang dan juga sayur-sayuran, teman-teman. Kalau ini Bunga setuju. Kenapa? Karena nasi merah tuh baik untuk tubuh, dan untuk kami yang punya kolesterol tinggi, makan itu nasi merah. Biar apa? Biar pastinya menstabilkan segalanya. Kamu bisa makan, dapat kenyang, dapat sehat juga toh. Sebelum kita masuk di jam 1 dengan informasi seputaran olahraga, Bunga putar dulu 3 lagu untuk menutup jam 12 kita. Sampai ketemu nanti di jam 1 dengan informasi seputaran olahraga.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kita tuang jauh.
3: Buat kamu semua, satu untuk kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Tempat terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Tempat terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita sudah masuk di pukul 13 lewat 7 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya, teman Pro 2.

0: pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
2: Wow. Widih, menang banyak nih.
1: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
2: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu bisa kecanduan.
1: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
3: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan

0: Oke teman Pro 2, kita masuk ke informasi olahraga pertama. Kecewa, Cristiano Ronaldo tinggalkan lapangan usai AL Nars gagal juara ACL 2. Cristiano Ronaldo kembali gagal mempersembahkan gelar juara untuk AI Nassr usai kalah di final AFC Compassion Lunges 2 atau ACL 2. Kecewaan Ronaldo tersebut terlihat setelah ia memilih meninggalkan lapangan dan tidak mengikuti sesi pengalungan medali atau runner-up. Gol tunggal kemenangan Gamba Osaka dicetak penyerang asal Swedia yaitu Dennis Hummet yang pada menit ke-29. Gol bermula dari umpan Isam Jebali yang berhasil dimanfaatkan Hummet lewat tembakan ke pojok kiri gawang AL Nars yang tak mampu dihentikan Bento. Usai peluit panjang dibunyikan, Ronaldo tampak berjalan sendiri menuju lorong ruang ganti dengan penuh raut kecewa. Kapten AL Nars itu kemudian tidak kembali ke lapangan saat rekan-rekan setimnya naik ke podium untuk menerima medali perak sebagai runner-up, teman Pro 2. Informasi ini merupakan informasi olahraga dan bunga lansir dari rri.co.id.
1: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

0: gimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas,

0: Guys, benar. Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan nggak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
2: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat. Telat banget.
3: Ya sorry bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Iya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.

Oke teman Pro 2, dua lagu terakhir Bunga putar untuk menutup jam 1. Kita bakal ketemu di jam 2 ya, dengan informasi seputaran entertainment. Tetap stay tune di Pro 2 Fakta, karena santai siang bakal masuk di 1 jam terakhir. Dan setelah itu kita masuk ke 1 jam terakhir. Iya, 1 jam terakhir, dan setelah itu kita masuk ke sore ceria. 1 jam pertama di sore ceria maksud Bunga.

0: Maaf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aduh, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis teman-teman, tapi tidak apa-apa, sudah stabil kembali. Kita sudah masuk di pukul 14 lewat 15 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Tandanya kita sudah masuk di informasi seputaran entertainment. Bunga sudah siapkan satu informasi pertama, tapi untuk membuka satu jam terakhir di segmen santai siang ini sekaligus dengan topik baru yaitu informasi entertainment, Bunga putar dulu 3 lagu teman Pro 2 untuk menghibur dan juga membuka segmen kita di satu jam terakhir dengan informasi dan juga topik baru. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak. Setelah 3 lagu berikut ini kita bakal masuk ke informasi entertainment pertama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita langsung aja masuk ke informasi entertainment pertama. Film dengan judul Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan angkat hubungan ibu dan juga anak yang memang benar-benar penuh haru, teman Pro 2. Aduh. Film dengan judul Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan menghadirkan drama keluarga emosional mengenai kehilangan ingatan seorang ibu. Film terbaru produksi Rapi Films tersebut sudah tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada Rabu 13 Mei 2026. Cerita mengikuti kehidupan Kesha, mahasiswi tingkat akhir sekolah film yang menghadapi konflik keluarga yang menyentuh. Kehangatan keluarganya perlahan berubah ketika sang ibu mulai mengalami gangguan ingatan hingga melupakan berbagai kenangan penting. Sementara itu, karakter Yuke digambarkan sebagai guru favorit sekolah sekaligus ibu penyayang yang sangat dicintai keluarganya. Konflik semakin emosional ketika Kesha harus memilih mengejar mimpi pribadinya atau menemani ibunya di rumah. Aduh, ini tuh berat juga ya teman-teman. Film drama keluarga tersebut disutradarai oleh Kunz Agus yang sebelumnya meranggap film Andai Ibu Tak Menikah Dengan Ayah. Naskah film itu ditulis dari Alim Studio dengan menghadirkan kisah kehilangan, pengorbanan, serta hubungan keluarga yang penuh dengan makna. Aduh, kalau bicara soal ibu nih memang semua anak, apalagi anak-anak laki-laki yang sangat dekat dengan dong punya ibu ya kan. Kan biasa disambungkan gitu ya, anak laki-laki itu identik dengan ibu, sementara anak perempuan itu identik dengan bapak. Yang dekat dengan ibu, yang memang terbiasa jauh dari ibu. Kalau nonton film ini Bunga yakin, 100% apalagi kalau anak rantauan pasti menangis. Air mata pasti gugur saja itu. Oke, sebelum lanjut lagi ke informasi entertainment, info-info film selanjutnya. Ada 3 lagu, ada Aku Pun Tahu dari Dea. Ada juga Kak, lagu ya dari Kak Dream Theater. Dan ada Senja Sujud Kota dari Samuel Ciopta. Tetap stay tune teman-teman, nanti gue bakal balik lagi dengan informasi, tentunya informasi entertainment.

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia tak hanya kaya budaya, tapi juga penuh karya luar biasa. Dari tangan para seniman, pengrajin hingga inovator muda, lahir produk-produk hebat yang membawa nama Indonesia ke dunia. Mulai dari batik, kopi lokal, aplikasi buatan anak bangsa, sampai film dan musik yang mendunia. Cintai, gunakan dan banggakan karya anak negeri. Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan untuk produk lokal adalah dukungan untuk mimpi anak bangsa. Ayo, bangga dan cinta karya Indonesia. Karena Indonesia hebat dimulai dari kita.

0: nggak? Produk ini keren banget. Bahan bakunya dari buah pala loh.
1: Pala? Aku kira bahan impor. Keren juga ya lokal bisa gini.
0: Iya. Sekarang banyak banget yang pakai bahan lokal buat produk kreatif. Selain ramah lingkungan, ini juga bantu banyak orang di kampung yang hidupnya dari produksi bahan baku.
1: Wah, jadi pakai bahan lokal nggak cuma soal kualitas, tapi juga ngebantu ekonomi masyarakat.
0: Bener banget. Kita dukung petani, pengrajin, bahkan UMKM lokal. Dengan cara ini, kita bisa bantu mereka keluar dari kemiskinan.
1: Hebat. Jadi dengan beli produk berbahan lokal, kita bukan cuma gaya, tapi juga bikin perubahan.
0: Bener banget. Bahan lokal, produk keren, dan kita bantu entaskan kemiskinan. Mulai sekarang, yuk pilih yang lokal. Anak muda, yuk dukung pemanfaatan bahan baku lokal, bantu entaskan kemiskinan, bangun ekonomi kreatif Indonesia.

Oke teman Prodo, informasi selanjutnya yaitu informasi yang datang dari 4 film pendek Indonesia yang tampil di Festival Cannes 2026. Perfilman Indonesia kembali menunjukkan perkembangan positif di kancah internasional melalui keikutsertaannya sejumlah film pendek Festival Film Cannes 2026. Ajang bergengsi tersebut menjadi ruang bagi CINES Tanah Air untuk memperluas jejaring sekaligus memperkenalkan karya Indonesia kepada dunia. Menariknya, beberapa proyek yang tampil juga melibatkan kolaborasi se-Asia Tenggara seperti Malaysia, Myanmar, Filipina, dan juga Singapura. Kehadiran karya-karya tersebut menjadi bukti semakin kuatnya posisi sains regional di panggung perfilman internasional. Lantas teman Pro 2, film apa aja yang masuk ya dalam Festival Film Cannes 2026 dari Indonesia? Yang pertama yaitu ada Mothers Are Mothering. Film pendek ini yang disutradarai oleh Lee Swin Lam dan juga Kenzie Rizal yang bertindak sebagai penulis. Mothers Are Mothering mengangkat kisah seorang perempuan yang terjebak dalam pernikahan penuh kekerasan. Di tengah luka dan juga tekanan hidupnya, ia kembali dipertemukan dengan mantan kekasihnya. Waduh. Cerita tersebut menghadirkan konflik emosional tentang cinta, trauma, dan juga keberanian untuk keluar dari hubungan yang menyakitkan. Siapa yang harus disalahkan nih kalau begini? Sebelum kita next ke film kedua, 3 lagu dulu teman Pro 2. Tetap stay itu, nanti Bunga bakal balik lagi ya. Tentunya masih dengan topik seputaran entertainment dan 4 film kita yang masuk ke kancah internasional. There are things that I sing that I never have the confidence to say. There are things I believe that I only figure out when I sit down to play. The truth don't scare me in a melody, immortalizing my sincerity. There are things that I sing that I'd never have the confidence to say. Like that song about my parents that I'll never show, and the ones about

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku Unlimited You adalah sebuah buku karya Wirda Mansur yang diterbitkan pada 6 Maret 2020. Buku ini membahas potensi tak terbatas yang dimiliki setiap individu. Buku ini mengajak pembaca untuk mengenali dan mengembangkan diri, mengatasi batasan mental, serta meraih tujuan hidup dengan keyakinan dan motivasi. Buku ini juga memberikan panduan praktis untuk membangun mindset positif dan mencapai keberhasilan. Pesan yang terkandung di dalam buku ini adalah pentingnya percaya pada diri sendiri dan berani mengambil langkah untuk mencapai impian. Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
1: 89 FM Pro 2 Fak-Fak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram @rr

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia

0: sore ceria. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Welcome to Sore Ceria teman Bro 2. Pukul 13 pukul 3 lewat 4 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Selamat datang di segmen Sore Ceria. Tentunya masih bareng Bunga karena Bunga bakal temani sampai jam 5 teman-teman. Jadi puas-puaskan sudah untuk bersama dengan diriku. Oke, teman Bro 2, selanjutnya Bunga masih punya berapa lagu nih ya? Berapa ya? 3 lagu. Tapi kita buka dulu segmen Sore Ceria kita dengan 3 lagu yang super duper menyemangati kita di hari Senin yang cukup berat dan juga penuh lika-liku ini ya teman Pradua. Nanti setelah itu kita masih akan lanjut dengan informasi kita, karena tadi kan kita belum selesai bahas film, jadi kita akan tetap lanjut bahas dulu filmnya, diselesaikan dulu. Kan tidak enak tuh kalau belum selesai terus digantung begitu saja. Itu ibaratnya hubungan yang belum putus tapi sudah ada orang baru. Ceilah, mantap, mantap. Oke, 3 lagu dulu sebelum kita lanjut dengan informasi kita seputaran film yang go internasional, film Indonesia ya teman Pro 2. Top stay tune di Pro 2 Fak-Fak and welcome to Sore Ceria.

Oke teman Pro 2, 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar untuk menghibur dan juga menemani ruang dengarnya teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita lanjutin dulu topik kita yang tadi belum selesai teman Pro 2. Seputaran dengan film ya. Film apa tadi yang akan kita bahas? Oh ya, ada 4 film teman Pro 2, 4 film yang masuk ya, masuk dalam top international series. Kira-kira film apa aja? Tadi kita udah bahas yang pertama, yang satu ya, yang pertama, yang kesatu maksudnya, film pertama, yaitu ada film dengan judul Mothers Are Mothering. Kemudian yang kedua ini ada film dengan judul Anissa. Anissa. Anissa menjadi karya terbaru ya dari Reza Rahadian, dan karya ini terpilih untuk dipresentasikan dalam program Next Step Studio Indonesia di Cannes Script Week 2026. Film ini mengikuti kehidupan Anissa, seorang penyandang disabilitas yang sering merasa terabaikan di lingkungan sekitarnya. Meski demikian, Anissa memiliki mimpi sederhana namun kuat. Film ini juga menghadirkan perjalanan personal yang sangat hangat tentang harapan dan juga penerimaan diri dan perjuangan mengejar mimpi. Adapun film ketiga nih dengan judul original Wound, film pendek yang disutradarai oleh Sebi Ko dan juga Sein Lian Chun serta dibintangi oleh Omara dan juga Agnes Noami. Original Wound mengangkat konflik keluarga yang penuh dengan luka dan juga tekanan emosional teman Pro 2. Cerita berpusat pada kakak beradik yang terpaksa kembali hidup bersama setelah sekian lama dan juga setelah kematian sang ibu. Di balik hubungan yang renggang, keduanya harus menghadapi ingatan beberapa tentang kasih sayang dan kekerasan yang mereka alami semasa kecil. Sebelum kita next ke informasi film selanjutnya atau yang terakhir, yang keempat teman Pro 2, Bunga masih punya 3 lagu yang bakal Bunga putar. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: udah gajian nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pilihan lagu terbaik minggu ini.

0: dan ikuti produk Fakfak melalui 89 dan RRI Digital setiap hari.
1: Sadar diriku rasa indah lagu.
0: Kamu juga bisa request lagu Indonesia atau mancanegara. Yuk ikuti dan jangan mau ketinggalan.

Oke teman Pro2, satu film terakhir yaitu Holy Chrome, film garapan Reza Ferdiansyah dan juga Anata Subramiyamin, menghadirkan presis ya, yang unik sekaligus mengganggu nih teman Pro2. Holy Chrome dibintangi oleh Prilly Latuconsina sebagai Ratna, seorang perempuan yang tiba-tiba bangkit dari kematian. Waduh, mati suri nih. Setelah hidup kembali dalam kondisi bisu dan terbungkus kain kafan, Ratna diyakinkan memiliki kemampuan menyembuhkan orang lain. Situasi tersebut memicu kekacauan ketika warga mulai mendatangi dan juga mencari mukjizat teman Pro2. Bunga masih punya 3 lagu yang bakal Bunga putar untuk menghibur dan juga menemani ruang dengarnya teman Pro2.

0: Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Buku tentang kamu mungkin menggambarkan kisah tentang percintaan, pertemanan, atau petualangan yang menarik. Esensinya mungkin mencakup pengeksplorasian hubungan antar manusia, pertumbuhan pribadi, dan perjalanan emosional. Hal ini menjadi narasi yang menginspirasi, menghibur, atau mengajak pembaca untuk merenungkan arti sejati dari hubungan dan kehidupan. Pelajaran berharga dari buku tentang kamu mungkin termasuk pentingnya komunikasi dalam hubungan, kemampuan untuk memaafkan dan belajar dari kesalahan, serta arti pentingnya kesetiaan dan dukungan dalam persahabatan dan percintaan. Buku ini juga mungkin menyoroti betapa pentingnya menjadi diri sendiri dan menghargai keunikan setiap individu dalam sebuah hubungan. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: 89 FM Pro 2 Fakfak,
2: teman terbaik kamu.
1: Follow Facebook, Instagram, @

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Info Pro 2 FM. Sore ceria, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Kasian banget dia.
1: Siapa?
0: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasiannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
0: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Temen kamu di dunia nyata. Yes.
2: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak? Mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Yeah, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktunya Bunga pamit undur diri nih dari ruang dengarnya teman Pro 2, karena tadi Bunga teman ikam dari jam 11 sampai sekarang waktu di studio menunjukkan pukul 16:50 untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. See you semua, sampai ketemu lagi. Nanti kalian bakal ditemani dari segmen secara cerita selanjutnya sampai dengan jaga malam bareng Kakak Sukli, and bye. Hey!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.

0: aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief, assassin,
6: kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
7: Our defense of my thought.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
9: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, halo, halo teman Pro 2, Sukli balik lagi nih di frekuensi. Nah, kalau tadi di santai siang dan satu jam pertama di sore ceria, teman-teman udah ditemenin bareng Kak Bunga ya. Dan selanjutnya ya, untuk edisi sore ceria sampai dengan jaga malam hingga tutup siaran teman Pro 2, Sukli bakal menemani ruang dengar teman Pro 2 nih, mulai dari pukul 17.00 sampai dengan 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya bareng Sukli kita bakal asik-asikan dengan informasi dan juga topik-topik seru yang bakal kita obrolin bareng-bareng nih. So buat teman-teman yang mau gabung bareng keseruan Sukli, boleh banget ya, langsung aja WhatsApp di 0811 489499. And by the way, sebagai pembuka sesi baru kita ya di sore hari yang lumayan cerah ya teman perlu ya, nah siapa nih yang lagi mau sunsetan nih? Oke, okay, Sukli punya beberapa lagu nih untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. So buat teman-teman, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur.

mundur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Esensi Buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
1: Anak Sebuah Bangsa adalah novel kedua dalam tetralogi Buru, karya Pramudia Anantatur. Tetralogi ini menggambarkan periode penting dalam sejarah Indonesia melalui kehidupan tokoh utamanya, Minke, anak semua bangsa. Minke, seorang pemuda pribumi yang berusaha memahami dan melawan penindasan kolonial Belanda di Indonesia. Novel ini menggambarkan berbagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang dialami oleh rakyat Indonesia. Minke terus berjuang dengan identitasnya sebagai seorang pribumi yang berpendidikan barat. Novel ini mengeksplorasi pencarian jati diri Minke dan kesadarannya akan pentingnya persatuan dan identitas nasional untuk melawan kolonialisme. Pendidikan memainkan peran penting dalam perkembangan karakter Minke. Melalui pendidikan, ia memperoleh wawasan tentang dunia dan ketidakadilan yang terjadi. Novel ini juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan sebagai alat untuk emansipasi dan kemajuan sosial. Minke dipengaruhi oleh berbagai tokoh penting dalam hidupnya, termasuk Annelies, Nyai Ontosoro, dan Jean Marais. Interaksi dan hubungan dengan tokoh-tokoh inilah yang memperkaya pandangannya tentang kehidupan dan perjuangan. Anak Semua Bangsa tidak hanya menceritakan kisah fiksi, tetapi juga berfungsi sebagai refleksi sejarah Indonesia. Melalui narasi yang mendalam dan karakter yang kuat, Pramudia mengajak pembaca untuk merenungkan perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dan keadilan. Pesan penting yang bisa kita ambil yakni tentang kemanusiaan, perjuangan, dan harapan. Anak Semua Bangsa adalah salah satu karya sastra yang paling berpengaruh dalam menggambarkan sejarah dan identitas Indonesia.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli juga nih di edisi sore ceria nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2 ya, kalau mau dilihat-lihat juga cuaca hari ini lumayan sangat cerah teman Pro 2. Gimana nih teman-teman yang di kota Fak-Fak ya, yang lagi mau menikmati sunset, atau teman-teman yang mungkin ya mending di rumah saja gitu ya. Mending baring-baring ya, biasanya ini bilang baring-baring gitu ya, rebahan-rebahan gitu ya teman Pro 2 ya. Nah buat teman-teman yang mungkin mau diputarkan lagu favoritnya nih untuk menemani aktivitas teman Pro 2 ya, boleh banget teman-teman ya, boleh banget ya, langsung aja WhatsApp Sukli di 0811 489 4990. Oke teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, Sukli masih putarin beberapa lagu nih untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hari ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Laper nih, makan yuk.
1: Ayo, mau makan apa nih?
0: Terserah kamu deh.
1: Bakso.
0: Enggak, takut gemuk.
1: Nasi goreng.
0: Enggak, lagi gak pengen.
1: Nasi uduk.
0: Gak suka.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah kamu.
1: Mie goreng.
0: Enggak.
1: Mie rebus.
0: Enggak.
1: Soto ayam.
0: Enggak.
1: Paru.
0: Enggak.
1: Pecel lele.
0: Enggak.
1: Jadi mau makan apa nih?
0: Iya, terserah.
2: Oke, fine. Kamu gak bisa tentuin pilihan makanan kamu. Tapi, jangan sampai saat pemilu, kamu juga gak bisa tentukan pilihan kamu. Apalagi sampai golput. Bahaya untuk negeri kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, Reni.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh, mana ada buku bisa dimakan?
2: Belum tahu ya, ada dong.
4: Bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
3: Aku mau beli bukunya.

0: Info Pro 2 FM.
1: WHO desak tindakan global hadapi lonjakan kantong nikotin pada remaja. WHO memperingatkan lonjakan penggunaan kantong nikotin yang dipasarkan kepada remaja dan anak muda di tengah lemahnya regulasi di banyak negara. Penjualan kantong nikotin global mencapai lebih dari 23 miliar unit pada 2024 dengan nilai pasar hampir 7 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. WHO menilai produk tersebut berbahaya karena dapat memicu kecanduan, mengganggu perkembangan otak remaja, dan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, sehingga pemerintah didesak memperketat regulasi dan pengawasan. Baik teman-teman, informasi suku dilansir dari rri.co.id.

0: FM.
1: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
2: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
3: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktur Cyber.
4: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.
1: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
2: Hah? Masa iya?
1: Nih, kenalin.
2: Kamu maksudnya wanita itu?
1: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis 2. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu masih bareng Sukli juga nih di edisi sore ceria Teman Pro 2. And by the way Teman Pro 2, Sukli bakal menemani sunset-sunsetnya teman-teman ya, sore harinya teman-teman nih, dengan lagu-lagu pilihan yang tentunya akan menemani aktivitas Teman Pro 2 di sore hari ini. Dan by the way ya, lagu ini juga menjadi penutup pukul 17 ya Teman Pro 2 ya. Nanti di pukul 18.00 kita bakal masuk ke musik-musik trending ya, musik trending, musik religi, dan juga akan masuk ke waktu sholat maghrib nih Teman Pro 2. So buat teman-teman ya, akan Sukli putarkan juga ya sholawat tarhim dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Fak-Fak dan sekitarnya.

0: FM。
1: Kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
2: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
1: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
2: Jadi, apa aja nih contohnya?
1: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
2: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
1: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
2: Wah, menarik banget. Mulai sekarang saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Baik, Mempro 2, Sukli yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang melaksanakan.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu tentunya masih bareng Sukli nih, Teman Pro 2 di edisi sore ceria. Dan by the way, Teman Pro 2, Sukli masih punya beberapa lagu ya untuk menemani aktivitas Teman Pro 2 di sore menjelang malam ini, Teman Pro 2. Karena nanti di pukul 19.00 menuju pukul 18.00, Teman Pro 2, Sukli bakal menemani teman-teman dengan topik-topik yang seru nih tentunya. So buat teman-teman, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Sukli juga nih di edisi sore ceria nih teman Pro 2. And by the way teman Pro 2 ya, kita dapat tekesan lagu lagi dari teman-teman kita nih ya. Lagu dari Stephen Foot nih teman Pro 2 dengan judul Crying My Eyes Out nih teman Pro 2. Gimana ya alunan musiknya ya. Kayaknya kita dengerin bareng-bareng aja kali ya teman Pro 2 ya, ya daripada kita penasaran ya. Dan by the way teman Pro 2 juga kita masih punya beberapa lagu juga ya sampai nanti di pukul 19.00 ya teman Pro 2. So buat teman-teman ya jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

89 FM Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2 tentunya masih bareng Sukli juga nih di edisi sore ceria ya. Sore ceria untuk 1 jam terakhir nih teman Pro 2. And by the way, di sesi kali ini ya, pukul 19 menuju pukul 20.00, Sukli bakal ngajak teman-teman untuk ngobrolin topik yang seru nih teman-teman. Kira-kira ada yang tahu nggak? Sukli bakal ngebahas topik apa nih? Nah, buat teman-teman yang penasaran ya, Sukli bakal langsung aja nanti ngebahas topiknya setelah beberapa lagu nih. So, buat teman-teman yang udah penasaran ya, yang udah penasaran, yang udah kepo-kepo juga ya, nah, boleh banget tetap stay tune terus di 89 FM. Dan inilah beberapa lagu ya untuk menemani aktivitas sama Pro 2 di sore menjelang malam ini. Ada 3 lagu ya. Lagu dari Gloria Jessica dengan judul Berlalu. Kemudian ada dari Demi Lovato dengan judul Here All Night. Kemudian ada juga dari It Gitaf nih dengan judul Sedia Aku Sebelum Hujan. Waduh, Sedia Aku Sebelum Hujan, kayaknya lagunya lagi naik-naik banget ya teman Pro 2 ya. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng teman Pro 2. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Amalia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang, saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

Yo teman Pro 2, masih stay 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Sukli juga nih ya, di topik kita malam hari ini ya. Dan kita masuk ke segmen pertama nih teman Pro 2. Tapi sebelum itu, Sukli say hello dulu buat teman-teman ya. Halo teman Pro 2 semuanya, selamat malam ya. Dan selamat menikmati waktu di jam 7 sore menuju jam 8 malam nih teman Pro 2. Nah biasanya ya, di jam seperti ini ya, memang suasananya itu gimana ya, mulai berubah ya teman Pro 2 ya. Jalanan juga perlahan lebih tenang gitu ya. Lampu-lampu kota mulai menyala dan aktivitas juga mulai melambat dibanding siang tadi nih. Nah teman Pro 2, ternyata malam hari memang punya pengaruh besar ya terhadap suasana hati seseorang ya. Dan menurut beberapa penelitian psikologi ya, ketika malam tiba dan aktivitas mulai berkurang, otak manusia tuh cenderung lebih reflektif nih teman Pro 2. Artinya kita jadi lebih banyak berpikir tentang pengalaman hari ini, rencana masa depan, bahkan kenangan lama nih teman Pro 2. Nah itulah kenapa malam itu sering banget ya identik dengan suasana melankolis nih teman Pro 2. Bukan berarti sedih-sedih terus ya, tapi lebih ke suasana emosional yang terasa lebih dalam dibanding siang hari. Nah selain itu ya, pencahayaan yang lebih redup juga membuat tubuh memproduksi hormon melatonin nih teman Pro 2. Hormon yang membantu tubuh merasa rileks dan mengantuk. Nah efeknya tubuh jadi lebih tenang dan pikiran juga lebih mudah masuk ke mode merenung nih teman Pro 2. Makanya gak heran kalau lagu galau terasa lebih relate di malam hari nih. Dan obrolan malam tuh biasanya emang lebih deep gitu ya teman.

0: berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
1: Esensi buku Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: Untuk bertahan tentang kita yang belajar menerima. Karya Eldarina diterbitkan pada 9 Oktober 2020. Cerita dari buku ini sangat menyentuh hati dan memberikan panduan bagi mereka yang sedang berjuang untuk

dalam menghadapi berbagai cobaan hidup dengan cara menerima diri sendiri dan keadaan sekitar. Buku ini ditunjukkan untuk jiwa-jiwa yang terluka dan sedang berusaha menemukan kekuatan dalam diri mereka. Sebagai manusia biasa, lebih menyandarkan hati pada sang pemilik cinta dengan mengikhlaskan apa yang telah terjadi dan menerima diri dengan apa adanya melalui kata-kata yang penuh

Buku ini memberikan harapan bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan, akhir yang bahagia selalu menanti bagi mereka yang bertahan dan belajar menerima. Demikian esensi buku Untuk Bertahan, tentang kita yang belajar menerima, karya El

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @LPPRRI.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu tentunya masih bareng Sukli nih ya di edisi Sore Ceria. And by the way teman Pro, kita lanjutin lagi nih di segmen selanjutnya ya. Masih dengan topik yang sama nih teman Pro 2. Nah by the way teman Pro 2, Sukli mau nanya nih, kira-kira teman-teman pernah nggak merasa kalau malam hari itu justru jadi waktu yang paling rame nih? Bukan di luar tapi di dalam pikiran. Nah kadang saat siang ya kita tuh sibuk dengan aktivitas ya, kerja, sekolah, atau kuliah, atau mungkin bertemu dengan banyak orang nih teman Pro 2. Tapi ketika malam datang ya dan suasana udah mulai sepi, pikiran tuh mulai memunculkan banyak hal yang sebelumnya tuh tertunda teman Pro 2. Dan menurut informasi kesehatan mental, kondisi ini cukup umum terjadi ya. Otak manusia tuh cenderung memproses emosi lebih aktif ketika kondisi sekitar lebih tenang dan minim distraksi. Itu sebabnya malam sering jadi waktu munculnya rasa rindu ya, kekhawatiran, penyesalan, bahkan overthinking tentang masa depan nih teman Pro 2. Nah namun teman Pro 2 ya, penting juga untuk menjaga agar pikiran tidak terlalu larut dalam hal-hal negatif nih. Karena kalau terlalu sering overthinking teman Pro 2 ya, apalagi di malam hari, kualitas tidur itu juga bisa terganggu dan tubuh jadi kurang fit keesokan harinya tentunya. Dan ada beberapa juga nih cara sederhana yang bisa membantu teman-teman nih ya, mungkin membantu mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur ya, membantu mendengarkan musik yang menenangkan, dan juga menulis hal-hal positif hari ini nih teman Pro 2. Nah atau sekedar menikmati udara malam juga ya, sambil minum teh hangat, boleh banget nih teman Pro 2 untuk membantu teman-teman gak terlalu overthinking ya. Dan yang paling penting teman Pro 2 ya, jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Tidak semua hal harus selesai hari ini juga ya, karena terkadang ya istirahat juga bagian dari proses berkembang. Oke teman Pro 2 ya, kita bakal lanjutin lagi ya obrolan kita di segmen selanjutnya. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: FM.
1: Hey bro, sorry nih telat.
2: Bukan telat, telat banget.
1: Ya sorry bro.
2: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
2: Ya keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
2: Nggak tahu.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Wish I could get a little undrunk so I could uncall you at 5 in the morning, I would unfuck you.

Yo teman Pro 2, masih stay 89 FM Pro 2, fak-fak teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Sukli juga nih ya, di edisi sore ceria nih teman Pro 2. Oke, dan kita masuk lagi teman Pro 2 di segmen terakhir ya, dari topik obrolan kita sore hari ini ya, sore menuju malam ya. Dan teman Pro 2, emang ya setiap malam itu selalu punya ceritanya sendiri nih teman Pro 2. Ada yang malam ini merasa lega ya karena harinya berjalan baik. Ada juga yang mungkin masih berjuang nih menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi satu hal yang pasti teman Pro 2 ya, malam bukan akhir dari segalanya. Kalau hari ini terasa berat teman Pro 2, mungkin malam ini adalah waktu untuk menenangkan diri dulu nih, karena besok mungkin masih ada kesempatan baru ya untuk memulai lagi. Dan seringkali teman Pro 2, orang-orang hebat itu ya bukan mereka yang hidupnya terlalu mudah tentunya. Dan bukan mereka yang hidupnya juga selalu mudah, tapi mereka yang tetap berjalan walaupun pernah lelah teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang malam ini masih bekerja, masih belajar dan masih mengejar mimpi, atau bahkan masih berusaha menguatkan diri sendiri nih, semangat ya. Sukli ngucapin semangat juga buat teman-teman semuanya. Nikmati malam ini perlahan teman Pro 2 ya, enggak perlu buru-buru membuktikan semuanya sekaligus ya, karena setiap orang punya waktunya masing-masing nih teman Pro 2. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya ya, ingat satu hal sederhana nih. Kadang kita tuh cuma butuh satu malam yang tenang untuk mengembalikan semangat yang sempat hilang. Oke teman Pro 2 ya, tetap stay tune terus di 89 FM teman-teman. Semoga hari ini menjadi hari yang baik juga buat teman-teman semuanya. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Oke, kita masuk lagi dengan beberapa lagu ya yang asik juga tentunya. Ada lagu dari Hifi ya dengan judulnya Jatuh Bangkit Kembali. Dan by the way teman Pro 2, sebelum kita ke lagu utama nih yang udah Sukli sebutkan tadi, kita ada dapat requestan lagi ya dari Kazulia di Jakarta nih teman Pro 2. Requestan dari Kazulia ya dengan judul Remuk dari Angie Carvalho nih teman Pro 2. Dan dapat salam juga ya untuk DNG seluruh Indonesia nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2 ya, jangan kemana-mana, langsung kita dengerin bareng-bareng ya lagu requestan dari Kazulia. Langsung aja kita putin bareng-bareng dan jangan lupa buat tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Mi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.

0: sih?
1: Ya aku kan sibuk, mana sempat beres-beres.
0: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
1: Ya iyalah, sayang tahu ini bisa dipakai.

0: Malam nih teman perdua, jangan galau malam-malam. Dan by the way teman perdua ya, Sukli mau buka edisi kita dengan beberapa lagu yang seru juga nih teman perdua. Nah kalau tadi di pukul 19 menuju pukul 20.00 kita udah seru-seruan dengan topik tentunya. Di 20.00 sampai dengan 21.00 teman perdua, Sukli bakal ngajak teman perdua untuk dengar-dengar lagu asik ya, yang santai-santai juga nih. So buat teman-teman yang mau diputerin lagu favoritnya ya, mau request lagu boleh banget langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman perdua, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.
1: Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Malik dan Elsa adalah novel karya Boy Chandra yang menceritakan tentang kisah cinta yang rumit antara Malik dan Elsa. Novel ini menggambarkan perjuangan dua karakter utama dalam menghadapi konflik dan rintangan dalam hubungan mereka. Buku ini banyak dibicarakan karena mengangkat tema cinta yang dalam dan kompleks, serta gaya penceritaan yang mengundang pembaca untuk ikut serta terlibat dalam perjalanan emosional tokoh-tokohnya. Salah satu pelajaran yang dapat diambil dari buku Malik dan Elsa adalah pentingnya komunikasi yang baik dalam hubungan. Kedua tokoh utama seringkali mengalami kesalahpahaman dan konflik karena kurangnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Selain itu, novel ini juga mengajarkan tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan pengorbanan dalam menjalani hubungan yang sehat dan berkelanjutan. Esensi buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hei anak muda, waktu tidak bisa diulang dan masa muda itu tidak datang dua kali. Jadi yuk, jadi lebih produktif. Produktif itu bukan berarti kamu harus sibuk tiap detik, tapi gimana caranya kamu bisa manfaatin waktu buat hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kamu punya energi, semangat, dan ide-ide gila yang bisa jadi perubahan besar? Jangan tunggu sukses datang, tapi jemput dia dengan aksi nyata dari sekarang. Ingat, masa depan itu ditentukan dari apa yang kamu lakukan hari ini. Yuk, bangkit dan tunjukin versi terbaik dari diri kamu.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu tentunya masih bareng Sukli ya di edisi Jaga Malam nih Teman Pro 2. Nah gimana teman-teman, masih pada semangat gak nih? Nah Sukli punya info terbaru nih buat teman-teman. By the way, nanti di pukul 21.00 Teman Pro 2 kita bakal MLC berjaringan bareng Pro 2 Jakarta nih Teman Pro 2. Dan buat teman-teman ya, Sukli juga masih punya beberapa lagu sebelum kita masuk ke program selanjutnya. So buat teman-teman yang mau diputarin lagu favoritnya ya sebelum jam pukul 21.00 ya, boleh banget teman-teman langsung WhatsApp di 0811489499. Oke Teman Pro 2 ya, langsung aja kita dengerin bareng-bareng lagunya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.
4: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
5: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
4: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
5: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
4: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
5: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: Indonesia itu butuh kita, anak muda, untuk mengentaskan kemiskinan.
1: Eh, tunggu dulu. Emang kita bisa apa?
0: Bisa banyak, Sobat Muda. Anak muda adalah agen perubahan. Kamu bisa mulai dari hal kecil, seperti mendukung UMKM lokal, bergabung dalam komunitas sosial, atau bahkan memulai bisnis yang memberi dampak positif.
1: Tapi kalau nggak punya modal besar, gimana caranya?
0: Nggak harus selalu soal uang. Kamu bisa berbagi ilmu, jadi relawan, atau menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan kesadaran soal pentingnya pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja bagi mereka yang membutuhkan.
1: Wah, ternyata banyak cara ya. Jadi kita tidak cuma jadi penonton, tapi ikut aksi nyata.
0: Tepat sekali. Mulai dari langkah kecil, dampaknya bisa besar. Bersama, kita bisa wujudkan Indonesia tanpa kemiskinan.
1: Ayo, Sobat Muda, berperanlah untuk pengentasan kemiskinan.

Sama gue Edi Tama nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan seperti biasa, kalau udah di MLC berarti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman bro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja ngerilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit, temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah ditemenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat
1: kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang
1: banyak.
0: Dan juga congratulations for your first EP.
1: Yes.
0: Bener?
1: Bener?
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: pertama
0: akhirnya ya.
1: Iya.
0: Bener. Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada.
0: Iya. Iya kan satu, yang
1: single.
0: apa judulnya?
1: Sepakat Berpisah.
0: Sepakat Berpisah. Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa Coto Makassar ya nih?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh iya kan?
0: Yeah. Gue tahu beberapa kosa kata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya. Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangin Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Iya.
0: Tapi lu ada gak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta tau sih?
1: Alhamdulillah enggak. Karena
0: enggak ya?
1: Sebelum bener-bener stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya,
0: enggak
1: lah.
0: Iya, enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Oh iya, iya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Iya.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran? Berarti maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya.
1: Iya. Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget nontonnya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Iya,
0: jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu.
0: Benar ya.
1: Keren ya.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber ya kan. Benar. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat enggak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi-nyanyi gitu.
0: Ayo, sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong-ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu, karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu
0: benar sih. Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih deg-degan mana?
1: Beda lah.
0: Bedanya apa tuh bedanya?
1: Beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan. Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu. Kalau pertama kali rilis, ini laguku keterima enggak ya?
0: Itu sih.
1: Walaupun aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi
0: bener.
1: Harapannya tetap bisa disuka lah, bisa
0: diterima. Betul. Jadi sebenarnya ya nothing tulus aja lah ya. Sebenarnya karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Koki. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi dunia cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya, teman-teman. Jadi pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya,
1: yeah.
0: Tadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Yang ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya Dilanjutkan Salah Disudahi Perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Lumayan, berarti harus fokus soalnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana? Itu kan jadi pengalaman pertama lo juga ya untuk bermain film ya. Gimana rasanya, Bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak seru. Mm-mm. Ternyata oh ini loh. Rasanya syuting film.
0: Mm-mm.
1: Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar karena lawan mainnya juga luar biasa banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong,
1: Tisa Piani,
0: Kevin,
1: Adilova.
0: Adilova.
1: Mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya. Tak langsung gas. Tak langsung gas.
1: Sejam berapa sih doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar. Dan berarti EP ini dirilis tanggal bulan ini atau
1: EP kalau jadi gini. Yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke. Berarti 2-3 bulan ya jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih.
1: Iya.
0: Ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya.
0: Ada 6 lagu. 6 lagu tapi kalau boleh dijelaskan

0: salah terus. Bener-bener berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya. Bener dari PDKT terus deket jadian mungkin ya kan, pokoknya ada fase butterfly eranya gitu ya kan, sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga. Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya, lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Oke.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Jadi I see.
1: Nama EP-nya tuh itu Seisi Dunia Cemburu.
0: Berarti sebenarnya bisa dibilang ya judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, lagu jagoannya Barelio lah ya, benar-benar judulnya juga mirip. Idenya kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang Seisi Dunia Cemburu. Berarti sebenarnya ini kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta.
1: Sama pasangan kita. Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa juga untuk keluarga mungkin.
0: Banyak berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan karena
0: kayaknya
1: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Karet. Makanya sebenarnya tadi gua agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya gitu kan. Ternyata adalah kita buat Seisi Dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu gitu kan.
1: Kita berdua.
0: Iya benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat Seisi Dunia Cemburu. Ini yang spesifik ya. Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku ya.
0: Ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita. Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri, ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama pada saat recording terutama. Sebelum recording.
0: Okay.
1: Pemilihan lagu itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini? Yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar next lagu ini. Enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Benar-benar. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu ya. Kayak udah 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6?
1: Banyak. Ada.
0: Wow.
1: Berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Kayak.
0: Atau sisanya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita buat Seisi Dunia Cemburu. Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio. Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih. Pengen membuat hubungan kita berdua sama cewek kita nih, hubungan gue nih, gue bikin kalian cemburu nih.
0: Benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Benar. Iya, di mana ada
1: lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Benar. Tapi ada enggak sih kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel nih?
1: Kayaknya saya yang meminta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih, gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar Seisi Dunia Cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Okay, yes.
1: Kalau menurutku 5

0: 5 ini harus kita punya gitu, harus kita lakukan.
1: Benar. Itu, benar.
0: Itu sih.
1: Walaupun ya walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke satu atau dua gitu kan, tapi kita harus lakuin semua ya.
0: Benar. Itu sih paling simple.
1: Paling simple ya.
0: Paling simple itu.
1: Wow, iya benar juga sih.
0: Iya kan?
1: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin dua.
0: Apa tuh?
1: Apa ya? Makin penasaran sih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Mungkin kita bakal dengerin dulu teman Pro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Farelio dan pasangannya.
0: Mana pasangannya?
1: Aduh. Ya kita bakal langsung dengerin. Ini dia Farelio dengan kita buat seisi dunia cemburu.

0: Masih di MLC Music Live Chat. Dan baru kita dengar, itu dia kita buat seisi dunia cemburu.
1: Yes.
0: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Relio deh. Bener-bener, tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja, jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung, wah ini lagu romantis sih. Romantis sih, bener-bener. Tapi menurut Farelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
1: Pas jatuh cinta.
0: Oke, bener-bener
1: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
0: Iya sih, bener sih.
1: Kalau kalian lagi falling in love, mm-mm, atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
0: Betul.
1: Ya, ini harusnya
0: jadi anthem ya.
1: Iya, mewakili kalian lah.
0: Bener-bener. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka, apa jadi iya, milik mereka milik aja berdua, gitu iya, kan. Berdua kayak lain cuek.
1: Iya. Kan? Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
0: Iya. Yeah. Bener. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu. Nah, kita ngomongin sisanya, berarti ada 5 lagu lagi.
1: Ada 5 lagu.
0: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
1: Ada judulnya Kesempatan, mm-hmm, Beri Aku Tanda.
0: Oke.
1: Okay. Ada Astaga, mm-hmm. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
0: Jalan jauh.
1: Alright.
0: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, yeah, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Yeah. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya, kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
1: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, mm-hmm, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
0: Oke.
1: Berarti di lirik itu ada. Cantik tinggalkan dia, berlanglah kepadaku.
0: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
1: Gas.
0: Itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cintanya dia. Kesempatan. Oh,
1: dari Beri Aku Tanda dulu.
0: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Ya. Oke.
1: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
0: ada
1: apa ya bahasanya?
0: Kayak ada kesempatan ya, bisa dibilang ya.
1: Iya, ada lu suka enggak? Apa nih tandanya nih?
0: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
1: Setelah itu jalan jauh.
0: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
1: Jalan jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, mm-hmm, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu.
0: Oh.
1: Maukah kamu menerima hidupku?
0: Okay.
1: Di hidupmu.
0: Okay, berarti kayak apa ya?
1: Jadi PDKT ya? Jalanin hubungan sama gue nih.
0: Oh,
1: gue pengen jalannya jauh nih.
0: Gitu ya. Alright.
1: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
0: Okay. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
1: Astaga.
0: Apa nih?
1: Astaga ini update nih.
0: Oke. Okay. Ini berarti
1: udah
0: lagi-lagi menggebu-gebunya
1: nih.
0: Ya?
1: Ini
0: oh,
1: udah.
0: Yeah. Oke, okay, udah ketemu nih.
1: Udah ketemu nih.
0: Iya.
1: Yeah. Oke. Okay. Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
0: Oke.
1: Okay. Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
0: Oh,
1: gitu.
0: Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah ya.
1: Kayak lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta gitu.
0: I know. Paham masih ya. Oke, okay, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next cinta. Berarti selanjutnya
1: Kesalahan terbesar.
0: Ini apa nih, masih secara garis besar menceritakan
1: tentang apa? Ini nyambung enggak nyambung ya? Mm-hmm. Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih, mm-hmm, apa nih. Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
0: Okay.
1: Benar-benar. Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan, mm-hmm, dia, mm-hmm, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu, sampai akhirnya kita di apa ya, udahlah si perempuan ini gak mau sama kita gitu.
0: Oh, alright.
1: Jadi kayak penyesalan gitu.
0: Penyesalan
1: dari diri kita.
0: Wow.
1: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
0: Benar.
1: Karena dia pergi
0: gitu. Oh wow. Oke, okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada ya, kalau kita mungkin salah langkah atau salah menafsirkan sesuatu gitu kan.
1: Makanya ya cukup kesalahan terbesar.
0: Iya, benar. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright. Gitu. Oke, okay. Udah ya berarti itu ya. Itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta.
1: Iya,
0: alright. Oke, okay. Sekarang gue mau ngajak Parelio buat main games.
1: Oke.
0: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus. Rapid question.
1: Okay.
0: Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
1: Secara cepat.
0: Okay. Karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
1: Oke. Okay. Ini tentang apa dulu nih?
0: Oh, macam-macam.
1: Oh. Okay. Apa?
0: Macam-macam.
1: Tentang pengetahuan kah?
0: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright. Kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama,
1: ya.
0: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
1: Banyak.
0: Apa tuh? Salah satunya deh, yang paling berani.
1: Paling berani?
0: Mm-mm.
1: Aduh, masa disebutin?
0: Ya, gak apa-apa, kalau aman.
1: Tapi ini maksudnya... Mungkin
0: mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
1: Oh
0: iya.
1: Ya paling mungkin balap motor.
0: Oh, balap motor. Alright. Okay.
1: Aku suka otomotif.
0: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
1: Motor.
0: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: Momen kembali kecil kayaknya.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
1: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
0: Iya sih. Ya. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja,
1: iya
0: kan?
1: Iya.
0: Nggak stres cari duit.
1: Stres. Dulu kita waktu kecil.
0: Pengen ini. Yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing kan, cari duitnya. Alright, iya sih. Memang masa kecil tuh pasti selalu indah, gitu kan?
1: Yes.
0: Alright, next question. Sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
1: Bisa langsung bahagia.
0: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
1: ya, pasti,
0: lagi.
1: Main musik ya.
0: Oke.
1: Okay. Kedua naik motor.
0: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Yeah. Itu sudah
1: sering. Karena enggak tahu ya dari kecil suka banget naik motor.
0: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
1: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
0: Wow.
1: Suka.
0: Tapi emang seru sih. Motoran tuh seru.
1: Seru.
0: Jujur. Paling jauh dari mana ke mana deh?
1: Mungkin pas aku di Makassar ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
0: Oke, okay, jamnya aja.
1: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
0: 6 jam.
1: Ya.
0: Wow.
1: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
0: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
1: Jauh.
0: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatan cukup cepat lah ya.
1: Cepat,
0: cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
1: 6 jam.
0: Wow, gokil.
1: Itu lumayan
0: lumayan
1: sih. Mandi keringat.
0: Iya sih, benar lagi siang-siang gitu kan.
1: Pas berhenti. Ya Allah. Bensin habis.
0: Aduh, pusing lagi.
1: Hampir jatuh.
0: Aduh.
1: Banyak.
0: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara, motor, mobil, hati-hati gitu ya.
1: Safety first lah.
0: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
1: Artis,
0: serius? Wow, apa? Pengen jadi musisi atau pemain film atau apa?
1: Penyanyi. Iya, jujur.
0: Wow, berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya kan?
1: Cerita dikit nih.
0: Boleh.
1: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah nggak mikir artis nggak nih. Mungkin nyanyi hobi ya, main musik hobi gitu. Udah, papa pun awalnya papa udah jangan janganlah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini-gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
0: Oh wow.
1: Sampai pada akhirnya gimana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Sampai tuh emang jalannya
0: gitu kan.
1: Gas ya udah gas sampai sekarang lah.
0: Wow. Bener-bener. Gue suka karena lo kayak ngeliat peluang langsung lo ambil. Karena mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
1: Iya
0: kan?
1: Iya benar.
0: Bener kan? Gokil-gokil.
1: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya bareng usaha juga semuanya lah.
0: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya
1: harus
0: handle bisa aja gitu kan. Bener-bener. Gokil-gokil-gokil.
1: Intinya agar bisa bermanfaat buat semua orang lain.
0: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Kayaknya ke masa depan dulu deh.
0: Ke masa depan?
1: Mau lihat jadi apa lagi.
0: Penasaran ya ke depannya gimana ya?
1: Jadi kalau, nanti gue kayak gini, berarti harus kayak gini.
0: Iya benar. Nanti kayak gini. Jadi jangan kayak gini nih.
1: Iya benar. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
0: Iya sih, benar ya. Kayak bisa ngerancang apa yang hal yang mungkin nggak usah kita lakuin, gitu kan? Benar.
1: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
0: Benar.
1: Simple.
0: Alright, last question. Kira-kira Farelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
1: Ini halusinasi nih.
0: Manifestasi, manifestasi.
1: Ya, oke. 5 tahun.
0: Yes.
1: Farel 18 Mei.
0: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
1: Lagi di stage D.
0: Okay.
1: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy. Keluarga aku happy,
0: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
1: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
0: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
1: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang kulelaki, lu hafal lagu gua? Itu kayak
0: Iya, benar. Kita sangat bersyukur lah ya.
1: Karena karya kita kan.
0: Benar karya kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
1: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
0: Benar. Ya, jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
1: Terbaharkan dengan itu.
0: Betul. Dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
1: Apalagi banyak orang.
0: Nah, itu dia. Ya, semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud. Amin. Ya. Semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
1: Amin ya Allah.
0: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
1: Amin.
0: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Haven't you heard?

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright, kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farel Yo, Seisi Dunia Cemburu, gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada nggak sih pesan-pesan atau yang pengen disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku Seisi Dunia Cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: Alright.
1: Bagus lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama
0: Ui.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh, berarti di EP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya,
0: kebanyakan
1: ya. Cuman ada juga yang universal.
0: Alright. Okay. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Bener-bener. Dan tadi udah bisa didengerin di semua DSP. Dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Karena
0: berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue. Gak semua orang bisa.
1: Iya kan?
0: Bener kan? Tapi kalau ada gak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya gak mungkin.
0: Oke.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Oke.
1: Tinggal ya, kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa. Emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus bisa.
0: Selama ada kemauan pasti itu bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya. Ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain.
1: Usaha hati dulu lah.
0: Bener.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Bener. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Itu dia.
1: Alright. Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya. Bener. Tapi kalau menurut lo nih, untuk EP Seisi Dunia Cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini, sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Sama hitam.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih, karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan salah juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke.
1: Ya. Kalau hitam bold gitu, lebih kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright. Ya,
1: itu warna aku sih.
0: Oke. Yang ngegambarin banget ya.
1: Gokil.
0: Itu dia. Dan untuk MV, udah ada musik video visualizer atau?
1: Musik video ada yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu.
0: Oke. Bisa ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio,
0: dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan nggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, dengar lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar.
1: Dimaksudkan dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta, dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti semua paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya.
1: Iya.
0: Dari orang dari tuanya orang yang tuanya menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti gitu, tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih udah banyak main-main. Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada, atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang gak pengen ketinggalan update-nya Farelio, bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial
1: TikTok
0: media
1: pertama.
0: Nah itu dia, lokasi tahu orang-orang bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Bener. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Sukses
0: selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2.
0: Ya, iya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mabet, mabet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari. Yes. Bye-bye. Bye.

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 ya, tentunya masih bareng Sukli juga nih di edisi Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Oke teman Pro 2, setelah kita gabung bareng Pro 2 Jakarta di program MLC Berjaringan nih teman Pro 2. Selanjutnya di pukul 22.00 teman Pro 2 sampai dengan di pukul 11, tentunya di 23.00. Nah, Sukli mau ngajak teman-teman untuk ngobrol-ngobrol topik yang ya lumayan santai aja nih teman Pro 2 ya. Kebetulan kita udah masuk di jam-jam dimana ya enaknya ngobrol yang gak terlalu berat-berat banget ya teman Pro 2 ya. So buat teman-teman yang mungkin mau juga nih request topik, boleh banget ya, langsung aja WhatsApp di 0811 4894 990. Oke teman Pro 2, sebelum kita masuk ke obrolan topik kita pada malam hari ini ya, Sukli masih menyajikan juga ya, Sukli putarkan beberapa lagu juga untuk menemani aktivitas teman Pro 2 di malam hari yang tenang ini. So buat teman-teman jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

89.2 Fak-Fak, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke, teman Pro 2, tentunya masih bareng Sukli juga nih ya, di edisi Jaga Malam nih, teman Pro 2. Dan kita masuk lagi ke segmen pertama untuk obrolan kita malam hari ini ya, teman Pro 2 ya. Sebelumnya Sukli ngucapin juga selamat malam dan selamat beristirahat juga nih buat teman-teman ya, setelah seharian ya menjalani berbagai aktivitas ya. Sekarang emang udah waktunya ya, menunjukkan pukul 10. Kalau di studio sekarang juga udah pukul 22.20 nih, teman Pro 2. Ya, biasa dibilang juga jam 10 malam sih, teman Pro 2 ya. Nah, suasana itu emang udah mulai lebih tenang ya. Jalanan juga udah pelan-pelan sepi. Tapi kalau di kota Fakfak kayaknya, teman Pro 2, kayaknya kalau makin malam makin ramai ya. Nah, dan udara malam juga emang kayak sekarang tuh terasa lebih santai nih tentunya. Nah, teman Pro 2, jam-jam seperti ini ya sering jadi momen terbaik untuk menenangkan pikiran ya, setelah dari pagi sampai malam ya, kita sibuk dengan pekerjaan, sekolah, kuliah, atau aktivitas lainnya nih. Akhirnya malam memberikan ruang untuk tubuh dan pikiran beristirahat. Nah, kadang ya tanpa sadar ya, kita tuh terlalu fokus teman-teman mengejar banyak hal sampai lupa memberi jeda untuk diri sendiri nih. Padahal istirahat itu bukan berarti kita malas ya, teman-teman ya. Nah, tapi itu merupakan bagian penting supaya kita tuh tetap sehat secara fisik dan mental nih. Nah, menariknya lagi, teman Pro 2, banyak orang merasa suasana malam itu lebih nyaman karena minim kebisingan ya. Nah, bahkan beberapa orang memilih malam hari untuk mendengarkan musik, membaca buku, menikmati kopi hangat, atau sekedar duduk santai sambil menikmati suasana malam nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 juga bisa memanfaatkan waktu malam untuk refleksi kecil-kecilan nih ya, bukan untuk menyalahkan diri sendiri ya, atau menyalahkan diri atas hal yang emang tuh belum tercapai. Nah, tapi untuk melihat bahwa ternyata hari ini kita tuh udah berusaha sejauh mungkin, teman Pro 2, karena ya sekecil apapun langkah yang kita ambil hari ini tetap berarti untuk perjalanan hidup kita tentunya. Oke, teman Pro 2, kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol kita ya untuk topik kita malam hari ini ya, di segmen selanjutnya. Buat teman-teman yang mau gabung juga nih, curhat-curhat mungkin ya bareng Sukli di ruang siaran, boleh banget teman-teman langsung WhatsApp di 0811 489 4990. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Mana cara mendengarkan radio?
1: Jangan ketinggalan info. RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh.
0: Oh ya? Bagaimana caranya?
1: Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
0: Oke. Ada apa saja di RRI Digital sih?
1: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya. Buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
0: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
1: Jadi kalau kangen ke pengalaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
0: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
1: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
0: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

89 Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu. Dan tentunya masih bareng Sukli juga nih ya, teman Pro 2, di topik obrolan kita malam hari ini. Nah, teman Pro 2, Sukli mau nanya-nanya nih, kira-kira teman-teman pernah nggak sih merasa kalau malam hari itu suasananya itu lebih jujur ya? Nah, saat siang hari kita tuh sibuk dan fokus dengan aktivitas, malam itu justru memberi ruang untuk pikiran berjalan lebih bebas nih, teman Pro 2. Nah, makanya nggak heran, teman Pro 2, kalau banyak orang tiba-tiba kepikiran masa depan ya, mengingat-ingat kenangan lama dan bahkan memikirkan hal-hal kecil yang memang sebelumnya itu terlupakan. Nah, secara psikologis ya, teman Pro 2 ya, malam memang membuat otak lebih tenang karena rangsangan dari luar mulai berkurang nih. Itulah sebabnya suasana malam sering terasa lebih emosional ya dibanding siang hari. Nah, tapi teman Pro 2, penting juga nih untuk menjaga supaya pikiran kita tetap positif ya. Jangan sampai waktu malam malah dipenuhi overthinking ya, overthinking berlebihan yang bikin susah istirahat. Nah, buat teman-teman Pro 2 ya, nah kalau mulai merasa terlalu banyak pikiran, coba alihkan dengan kegiatan seperti mendengarkan musik ya, menonton film atau video gitu ya, atau menulis ya, menulis jurnal harian itu juga boleh banget. Atau sekedar ngobrol santai dengan keluarga dan sahabat itu juga bisa banget, teman Pro 2. Karena menjaga kesehatan pikiran sama pentingnya dengan menjaga kesehatan tubuh ya. Dan setelah kita teman Pro 2, tidak semua hal harus selesai hari ini. So, kadang kita hanya perlu istirahat ya, supaya besok bisa kembali berpikir lebih jernih tentunya. Oke, teman Pro 2, kita bakal lanjutin lagi ya di segmen selanjutnya. Buat teman-teman juga yang sedang beraktivitas malam hari ini, tetap jaga keselamatan ya, jaga kesehatan. Buat teman-teman, jangan kebanyakan begadang ya. Oke, teman Pro 2 ya, kita lanjutin lagi. Dan seperti biasa, Sukli menemani ruang dengan teman Pro 2 juga dengan lagu-lagu pilihan yang akan menemani aktivitas teman Pro 2. So jangan kemana-mana ya teman Pro 2, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: kalian.
1: Comel kan, Dek?
0: Iya.
1: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
0: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

89 FM Pro 2 Fak Fak, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Oke teman Pro 2 ya, sebelum malam ini berakhir ya, ada satu hal sederhana nih yang kadang memang sering terlupakan. Kira-kira ada yang tahu enggak? Iya benar banget teman Pro 2, bersyukur ya. Bersyukur itu bukan berarti hidup kita tuh harus sempurna dulu ya, tapi bagaimana kita tetap bisa menghargai hal-hal kecil yang masih kita miliki hari ini. Nah mungkin hari ini melelahkan ya teman Pro 2 ya, mungkin ada rencana yang belum berjalan sesuai harapan ya, atau mungkin ada hal yang membuat hati sedikit kecewa nih. Nah tapi dibalik itu semua teman Pro 2, kita masih diberi kesempatan menjalani hari ya, bertemu orang-orang terdekat, menikmati waktu istirahat, dan mempersiapkan diri untuk hari esok. Nah teman Pro 2 ya, malam hari juga bisa jadi waktu terbaik untuk memulai kebiasaan baik nih teman Pro 2. Nah misalnya tidur lebih teratur ya, mengurangi penggunaan gadget sebelum tidur, atau mulai membiasakan pikiran positif sebelum beristirahat. Nah karena kualitas malam ya sering menentukan semangat kita keesokan harinya. Nah dan akhir kata ya teman Pro 2 ya, semoga malam teman Pro 2 penuh ketenangan, pikirannya lebih rileks, dan besok bisa bangun dengan energi yang baru, lebih positif tentunya. Nah tetap semangat ya teman Pro 2, jaga kesehatan dan selamat menikmati malam bersama Pro 2 Fak Fak. Oke, and by the way teman Pro 2, kita bakal menuju ke pukul 23.00 nih teman Pro 2, dan tentunya di pukul 23.00 kita bakal masuk di program Jazz Music nih teman Pro 2. So ya mungkin ini juga akhir kata dari Supri juga ya buat teman-teman ya. Semoga hari teman-teman besok dan juga hari ini ya, dan besok terus lancar ya, sampai dengan terlelapnya tidur teman-teman semuanya ya teman Pro 2 ya. And ya biarkanlah musik yang menemani ruang dengar teman Pro 2 ya, menemani malamnya teman Pro 2, yang tentunya malam-malam yang hangat teman Pro 2. So buat teman-teman ya, semoga kita bisa ketemu juga di lain kesempatan ya teman Pro 2. Dan ya mungkin Sukli bakal balik lagi nanti ditutup siaran ya teman Pro 2 ya, tentunya di pukul 23.55 lah. Nah so buat teman-teman ya, Sukli say goodbye juga buat teman-teman, semoga tetap happy ya menjalani hari-hari ini. Oke langsung aja kita masuk ke program selanjutnya Jazz Music. So buat teman-teman jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus di 89 FM.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
0: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur, mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
1: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
0: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

0: Fadli? Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

Dua Hot Fuck, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro Dua Hot Fuck. Pro Dua Hot Fuck. 1, 2, 3.

0: kuak ngana buang sampah di laut.
1: Eh, opo. Oke apa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh so baking takan cimpang ngana. Yang lagi, laut meluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapat lia bersih deng itu biota laut yang ndak mau mati. Karena nyendak sayang pat orang penelayan-nelayan, dorang pemancari itu kasihan.
1: Oh iyo, masale.
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penterjemah, promotor acara, juru masak, pialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 89 FM Pro 2 Fak Fak.
2: Terbaik.
1: Follow Facebook, Instagram @rri.

0: Lingkungan yang bersih bukan hanya soal alam, tapi juga soal kita manusianya.
1: Udara segar, air bersih, dan tanah yang subur lahir dari kebiasaan baik yang kita lakukan bersama. Tapi ketika satu orang membuang sampah sembarangan, kita semua menanggung akibatnya.
0: Menjaga lingkungan bukan tugas satu orang, itu tanggung jawab kita semua.
1: Masyarakat yang peduli lingkungan adalah masyarakat yang peduli masa depan. Bersama kita bersih, bersama kita kuat.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Saat keluarga bijak memilih dan mengolah pangan, saat kita menanam, menyimpan, dan tidak membuang makanan, saat itulah kita menjaga masa depan. Bersama, kita wujudkan keluarga tangguh demi Indonesia yang berdaulat pangan. Ketahanan pangan, tanggung jawab bersama, mulai dari keluarga untuk negeri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 2 di sepanjang hari ini, tanggal 18 bulan Mei 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pada jam 5.00 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, saya yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Fak-Fak, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2 Fak-Fak. Mengudara pada frekuensi FM 89 MHz, kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi ini hingga malam hari. Selasa 19 Mei 2026, dari Jalan Kapten P. Tandean 72 Fak-Fak, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat pagi teman Produa, hai, welcome to Produa Fak-Fak di segmen Sepada. Selamat pagi teman Produa, bareng Bunga Kutanggas di sini. Bunga bakal temani ruang dengarnya teman Produa tentunya di segmen atau edisi Sepada ini dari jam 5 ya, sampai dengan jam 11 nanti di 1 jam santai siang. Waduh. Tentunya seperti biasa, karena berhubung ini Sepada, jadi 1 jam awal kita bakal menikmati yang namanya Jazz Musik Produa. Nanti Bunga bakal balik di jam 6 dengan topik seputaran perkiraan cuaca. Jadi buat teman-teman yang punya aktivitas padat hari ini, tetap stay tune untuk dengarkan perkiraan cuaca pada hari ini, agar mungkin udah ada kira-kira nih nanti di jam berapa, kemudian di lokasi mana aja yang bakal terjadi hujan ringan ataupun hujan berat. Buat teman-teman tetap stay tune, nanti Bunga bakal balik di jam 6 and selamat menikmati Jazz Musik Produa. Bye.
1: Life is full of risk, but it's worth a try like a first kiss. It's not always about the strongest fist. The great survived and it told you this. Life is all about the rise and the fall.

0: Kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

0: Pro 2 and Jazz Music. Terbaik. Pro 2.
1: Habis. Buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Pinit, teman-teman.
3: Hah, kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi.
1: Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga.
1: Yuk, kita bersih-bersih ya.
4: Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Mereka penuh ide, penuh semangat. Anak muda bukan hanya generasi penerus, tapi juga agen perubahan.
1: Di tangan anak muda lahir generasi positif, dari sosial, lingkungan, hingga teknologi. Mereka tak hanya bermimpi, mereka bertindak.
0: Dukung kreativitas, dukung aksi nyata. Anak muda butuh ruang, kepercayaan, dan kesempatan.
1: Kami bukan masa depan, kami adalah sekarang.

Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan. Matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai

0: flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: zaman serba digital, bagaimana cara mendengarkan radio? Jangan ketinggalan info, RRI sekarang ada aplikasi digitalnya loh. Oh ya, bagaimana caranya? Download di App Store atau Play Store RRI Digital.
1: Oke, ada apa saja di RRI Digital sih?
0: Kamu bisa mendengarkan RRI seluruh Indonesia untuk Pro 1 Fak-Fak atau Pro 2 Fak-Fak. Nih caranya, buka aplikasi RRI Digital, terus klik radio, pilih Pro 1 atau Pro 2, dan klik Fak-Fak.
1: Wih, ternyata berdasarkan update RRI seluruh Indonesia ya.
0: Jadi kalau kangen kampung halaman, silakan pilih. Betul, ada Makassar, Medan, Ambon, Jogja juga ada.
1: Iya, semua kota yang ada di RRI-nya ada di RRI Digital ya.
0: Dan banyak kanal-kanalnya, ada komunitas, podcast, berita, dan lainnya.
1: Jadi tunggu apa lagi, mau program musik, informasi, atau edukasi, semua ada di RRI Digital.

0: Jazz Music. Terbaik.
1: Pro 2. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kita tuang cowok.
4: Welcome semua, satu gram semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Halo sobat pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saya Mariana selaku forecaster yang bertugas akan menginformasikan perakiran cuaca Selasa 19 Mei 2026 sebagai berikut. Pagi hari cuaca diperkirakan berawan. Siang hari cuaca secara umum diperkirakan terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga lebat. Malam hari cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Arguni, Kayuni, Kramomongga, Teluk Patipi, dan Tomage. Dan dini hari cuaca secara umum diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Karas dan Wartutin. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 74 hingga 100%. Arah angin secara umum bertiup dari arah barat laut hingga timur laut. Dan tinggi gelombang laut sudah memasuki kategori sedang, yaitu antara 0,5 hingga 2,5 meter. Informasi pasang surut. Diperkirakan terjadi pasang pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Timur yang mencapai 2,4 meter dan surut yang terjadi pada pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Timur yang mencapai 0,1 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus mengupdate informasi cuaca di media sosial resmi kami, Facebook Stasiun Meteorologi Fakfak dan Instagram BMKG Fakfak. Saya Mariana selaku forecaster yang bertugas mengucapkan terima kasih.

Oke, teman Pro 2 kembali lagi di 89 FM Pro 2 Fak-Fak bareng Bunga di sini. Tadi kita udah dengarkan bersama perkiraan cuaca untuk hari ini Selasa 19 Mei 2026. Jadi buat teman-teman yang sudah menyiapkan planning ataupun urutan pagi-pagi udah urutan kegiatan untuk hari ini ya. Tetap stay tune untuk pastinya dengarkan informasi-informasi terkini. Dan pastinya juga nanti sebentar Bunga bakal putar ulang lagi perkiraan cuaca supaya teman-teman dengar dan hafal lagi ya kan. Oke, dan tentunya juga tetap berhati-hati. Jangan lupa sarapan, karena sarapan itu lebih penting daripada harapan. Oke, masih pagi ya, jangan. Bunga punya 3 lagu yang bakal Bunga putar. Nanti di jam 7 Bunga bakal ajak teman-teman untuk masuk ke informasi seputaran rekomendasi sarapan pagi yang sehat beserta di punya manfaat tentunya. Jadi selama 1 jam ke depan kita bakal bahas informasi random dan juga pastinya ada lagu-lagu yang akan kita bahas bersama. Untuk itu tetap stay tune, 3 lagu dulu kita buka untuk jam 6 kita. Tetap stay tune di Pro 2 Fak-Fak, teman terbaik kamu.

0: berhenti sejenak, lalu memperhatikan orang di sekitarmu. Kadang, tanpa kita sadari, seseorang sedang memikul beban yang berat dengan senyuman yang dipaksakan. Disinilah empati hadir, bukan untuk menghakimi, tapi untuk memahami. Membantu bukan selalu soal uang atau tenaga. Kadang, cukup dengan mendengarkan, memberi semangat, atau sekedar bertanya, apa kabar hari ini? Kebaikan itu menular. Saat kita membantu satu orang, kita sedang membuka jalan untuk lebih banyak kebaikan terjadi. Jadi, mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal kecil, dari sekarang. Karena dunia butuh lebih banyak empati dan tangan yang saling menguatkan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Facebook, Instagram, @RRI_Pro2Fakfak. Pro2Fakfak.
1: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
2: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang, tapi cepat kaya nggak?
3: Ngapain? Ngepet?
2: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
3: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
2: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
3: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
2: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Waduh, dari studio udah kelihatan sunrise-nya udah muncul, teman-teman. Bunga berharap semoga hari ini sesuai dengan perkiraan cuaca tadi, tapi mungkin ada hujan pada saat siang hari, terus semoga tidak hujan, teman-teman. Karena sebentar ini aktivitas padat lumayan, karena kita masih hari Selasa, ya, teman-teman. Belum hari-hari yang hari-hari pendek lah, masih istilahnya masih hari-hari panjang lah. Oke. Bunga kembali ingatkan nanti di jam 7 kita bakal masuk ke topik pembahasan seputaran dengan rekomendasi sarapan pagi beserta dia punya manfaat, teman-teman. Jadi kamu tetap stay tune saja. Dan tentunya juga nanti di jam 8 itu bakal ada topik paten yang akan kita bahas bersama. Dan ya pastinya setiap jam itu ada topik-topik yang akan kita bahas sampai dengan informasi lokal yang akan kita bahas nanti, teman-teman. Selama 1 jam ke depan, kembali Bunga ingatkan kita akan bahas tentang lagu aja dan juga buka jalur informasi random. Dan tentunya Bunga sudah siapkan 3 lagu nih untuk menemani, menghibur dan juga pastinya ya membuat ruang dengarnya teman Pro 2 tuh lebih happy lagi di pagi ini. By the way, yang mau request lagu ya, boleh sekali join langsung WhatsApp 0811-4894-990. And ya, yeah, tidak lupa lagi Bunga ingatkan buat teman-teman yang mungkin hari ini ulang tahun, yang mau titip salam, boleh sekali join di WhatsApp yang sama. Nanti kita bakal bahas juga pada saat sejarah tanggal 19 Mei nanti, oke? Okay? Buat yang baru bangun, selamat pagi. Buat yang lagi sarapan, selamat bersarapan. Dan buat yang baru mau mulai aktivitas, selamat melaksanakan aktivitas. And semoga happy.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahukah kamu, sayur lokal tak hanya segar dan bergizi, tapi juga mendukung petani di sekitar kita. Dengan memilih sayur lokal, kita bantu kurangi jejak karbon dan memperkuat ekonomi desa. Yuk, cintai hasil bumi sendiri, sayur lokal, sehat di meja, kuatkan bangsa.

Oke, teman Pro 2, tadi Bunga baru update kalau sunrise itu sudah mulai kelihatan dan udah mulai cantik sekali dari arah timur sana. Tapi kembali lagi Bunga infokan sesuai dengan perkiraan cuaca, memang pagi ini tuh berawan, teman-teman. Dan di luar sudah berawan. Aduh, sakit hati sekali diriku. Padahal tadi sudah effort. Ah, ini kalau sampai dia dia sunrise bagus akan keluar foto di luar. Ternyata memang untuk hari ini dinas subuh kita tidak rejeki ya, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, Bunga berdoa semoga tidak hujan, teman-teman, karena aktivitas masih padat sampai dengan pastinya malam hari nanti, amin. Dan ya, buat yang baru bangun, selamat pagi. Buat yang lagi sarapan, selamat bersarapan. Dan buat yang sudah memulai aktivitas sama seperti Bunga, ya tentunya selamat melaksanakan aktivitas. Semoga harinya happy. Bunga punya 3 lagu lagi yang bakal Bunga putar ya tentunya. Ada Perfect For Me dari Daniel Potter. Ada juga Tunggu Apa Lagi dari Nyoman Paul, dan ada Bertahan Terluka dari Fabio Acer. Buat teman-teman mungkin ada requestan lagu happy di pagi hari ini, nanti Bunga juga bakal putar lagu requestan dari diri Bunga sendiri dan khusus untuk Bunga sendiri ya, pastinya untuk menyemangati hari.

0: semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.
1: Semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100x50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

0: Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Ning.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
1: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja.
0: Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu?
0: Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP, itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.
0: Ya, gagal jadi miliarder.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Satu lagu terakhir teman Proido untuk menutup jam 6. Tetap stay tune sampai ketemu di jam 7 dengan informasi seputaran rekomendasi sarapan pagi beserta manfaatnya teman Proido.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pukul 7 lewat 9 menit nih untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Tandanya kita sudah masuk ke jam 7 Teman Pro 2 dengan topik terbaru, yaitu informasi seputaran rekomendasi sarapan pagi beserta dia punya manfaat. Waduh, kira-kira yang di pertama nih apa ya? Ya, kita langsung saja masuk di rekomendasi sarapan pagi yang sehat beserta dia punya manfaat. Yang pertama, ada oatmeal plus buah pisang. Oatmeal itu cocok jadi menu pagi karena mengandung serat tinggi yang bikin kenyang lebih lama. Apalagi kalau ditambah pisang, tubuh juga mendapat energi dan juga kalium untuk membantu menjaga stamina. Untuk manfaat pastinya yang pertama, menjaga energi tetap stabil, kemudian baik untuk pencernaan dan bantu fokus di pagi hari. Kalau Bunga tadi pagi sarapannya ke kantor apa? Agak berat teman-teman. Kita sarapan berat-berat karena tidak bisa sarapan ringan. Kalau sarapan ringan, saya cepat lapar teman-teman. Walaupun saya punya lambung itu kecil, jadi kalau lapar tuh makan biar cuma roti sepanggal akan kenyang, tapi beberapa menit kemudian akan lapar lagi teman-teman. Saya juga bingung kenapa sih, tapi sudah tidak apa-apa, penting sehat walafiat saja sudah ya. Sebelum kita lanjut ke rekomendasi sarapan kedua, Bunga punya 3 lagu, ada Hujan Turun dari Salon 7, ada lagu dari Kak Umi, dan juga ada Kata-Kata dari Ziva Magnolia.

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Amalia, kamu sudah dengar tentang investasi ramah lingkungan? Sekarang lagi naik daun loh.
1: Iya Rio, banyak orang muda yang mulai sadar pentingnya investasi yang berkelanjutan. Kenapa sih ini jadi penting?
0: Karena kita butuh masa depan yang lebih baik dengan investasi yang ramah lingkungan. Nggak cuma cari untung, tapi juga bantu bumi kita.
1: Jadi, apa aja nih contohnya?
0: Bisa dari energi terbarukan seperti solar panel atau produk-produk yang ramah lingkungan. Banyak perusahaan sekarang fokus ke sustainability.
1: Berarti kita bisa dapat keuntungan sekaligus menjaga lingkungan ya?
0: Exactly. Dan banyak investor yang sekarang cari perusahaan dengan komitmen lingkungan. Jadi investasi ini bisa jadi tren positif.
1: Wah, menarik banget. Mulai sekarang saya mau pikirin deh investasi yang mendukung keberlanjutan juga. Anak muda, saatnya berinvestasi untuk masa depan yang lebih hijau. Pilih investasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan buat perbedaan.

0: baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

FM Pradua Fak Fak, teman Pradua masih dengan Bunga di sini. Kita masih dengan topik pembahasan seputaran rekomendasi sarapan pagi beserta depo manfaat di jam 7 yang penuh dengan kesenangan dan juga keceriaan ini, teman Pradua. Kita next di posisi selanjutnya ini ada telur rebus plus dengan roti gandum, teman-teman. Ini tuh merupakan kombinasi protein dari telur dan juga karbohidrat kompleks dari roti gandum yang bikin tubuh itu lebih siap untuk menjalani aktivitas. Untuk manfaatnya, pastinya yang pertama membantu menjaga konsentrasi, kemudian mengenyangkan lebih lama dan baik untuk pembentukan otot. Kemudian untuk rekomendasi selanjutnya ini agak berat, teman-teman. Ada nasi, ikan plus sayur. Tapi kalau Bunga sarankan buat teman-teman yang mungkin punya penyakit-penyakit tertentu ya, seperti kolesterol dan lain-lain, nasinya ini diganti saja menjadi nasi merah, teman-teman. Ini tuh menu khas rumahan tapi tetap sehat kalau porsinya itu seimbang. Ikan itu kaya akan protein dan omega 3, sementara sayur membantu asupan vitamin. Untuk manfaat pastinya menambah energi untuk aktivitas pagi dan baik untuk kesehatan otak serta membantu daya tahan tubuh, teman Pradua.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Story.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
2: Din, kamu sering baca berita di rri.co.id kan?
3: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
2: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
3: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
2: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
3: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
1: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Oke teman pro, dua lagu terakhir ya Bunga putar untuk menutup jam 7 kita. Sampai ketemu nanti di jam 8 ya, dengan topik seputaran informasi olahraga ringan beserta manfaatnya teman pro 2.

0: Serius benar? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, Reni.
0: Bukunya bisa dimakan nggak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Calderias! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
3: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
2: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
3: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
2: Hah? Hacing-hacing?
3: Flu, Res. Flu maksudnya.
2: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu, selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Oke, teman Pro 2, selanjutnya kita udah masuk ke jam 8. Waktu di sini menunjukkan pukul 8 lewat 6 menit untuk wilayah Fak-Fak dan juga sekitarnya. Ya, tentunya Bunga bakal putar dulu 3 lagu untuk membuka segmen kita di jam 8 ini dengan topik baru. Setelah itu nanti kita masuk ke topik seputaran olahraga pagi yang ringan beserta manfaatnya.

0: sering baca berita di rri.co.id kan?
1: Iya dong kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak.
1: Nah, sekarang rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah kita mengakses berita-beritanya, Din.
1: Betul, jadi segera download RRI News dengan Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

0: teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ketika Anda sedang berada di ruangan terbuka dan rambut berdiri tegak, saat cuaca sedang mendung gelap atau hujan, ini adalah tanda bahaya. Karena bisa menjadi salah satu tanda, petir akan menyambar. Ini bisa terjadi karena adanya energi listrik yang kuat di tubuh dan meningkatnya medan listrik di sekitar lokasi. Energi atau muatan positif di tubuh manusia secara teknis akan menarik muatan negatif yang ada di awan yang menghasilkan petir. Dan hal inilah yang bisa menyebabkan serangan petir datang, hingga menyambar objek atau orang yang ada di sekitar medan listrik. Potensi tersambar petir juga semakin meningkat ketika seseorang berdiri di dekat objek yang menjulang seperti tiang bendera atau pohon.

Oke, selanjutnya teman Prodo, kita masuk ke informasi seputaran rekomendasi olahraga ringan beserta di pemanfaat tentunya. Yang pertama yaitu jalan kaki di pagi hari. Olahraga yang paling sederhana tapi manfaatnya besar, jalan kaki yang dilakukan sekitar 20 sampai dengan 30 menit itu bisa membantu tubuh itu lebih segar dan pikiran lebih rileks. Untuk manfaatnya pastinya yang pertama melancarkan peredaran darah, kemudian membantu menjaga kesehatan jantung serta mengurangi stres dan rasa malas di pagi hari. Adapun stretching atau peregangan teman pro 2 di urutan kedua, stretching cocok dilakukan setelah bangun tidur agar otot itu tidak kaku dan badan terasa lebih ringan. Untuk manfaatnya pastinya yang pertama membantu untuk tubuh lebih rileks, kemudian mengurangi pegal dan nyeri otot serta membuat tubuh lebih fleksibel.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR Code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: Facebook, Instagram, @rri_pro2fakfak.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan ini.
2: Saatnya bersiap menyambut kemeriahan Piala Dunia 2026. Atmosfer kompetisi terbesar di dunia akan terasa semakin dekat. Dan kamu bisa menikmati setiap momennya bersama RRI, Radio Republik Indonesia.
1: RRI menghadirkan beragam program spesial yang informatif, seru dan menghibur. Mulai dari ulasan pertandingan, berita terbaru seputar tim dan pemain, hingga diskusi menarik bersama narasumber pilihan.
2: Yang paling ditunggu, siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026. Rasakan sensasi pertandingan seolah berada langsung di stadion melalui siaran penuh semangat dari RRI.
1: Dimanapun kamu berada, di rumah, perjalanan, atau aktivitas harian, RRI siap menemani setiap detik perjuangan tim-tim terbaik dunia. Yuk, jangan lewatkan, ikuti terus siaran RRI, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026.

Oke teman Pro 2, kita next ya. Lanjut di rekomendasi olahraga selanjutnya ada yoga ringan. Aduh, yoga ringan. Yoga membantu melatih keseimbangan tubuh sekaligus menenangkan pikiran teman Pro 2. Untuk manfaat pastinya membantu menjaga postur tubuh, melatih pernapasan, dan membuat pikiran itu lebih tenang serta fokus. Kemudian juga ada naik turun tangga nih. Aduh, padahal cuma naik turun tangga. Padahal menurut, kalau bisa dilihat, bukan menurut ya, tapi kalau bisa dilihat itu tidak terlalu berat-berat amat ya kan. Tapi kalau tidak sempat keluar rumah, teman-teman tuh bisa naik turun tangga. Dan itu bisa menjadi salah satu olahraga ringan yang efektif. Manfaatnya ada, yaitu membantu membakar kalori, melatih kekuatan kaki, serta menjaga stamina tubuh.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap

Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, buku rasa karya Terelie adalah buku yang menyentuh hati, menggambarkan perjalanan emosional karakter-karakternya dalam mencari arti hidup, mengatasi kehilangan dan merasakan berbagai rasa yang kompleks dalam hidup. Melalui cerita yang penuh makna, kita diajak untuk merenung tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana kita menghadapi perasaan kita yang seringkali membingungkan dan penuh konflik. Buku ini cocok bagi pembaca yang menyukai cerita tentang perjalanan batin dan emosi manusia, serta bagaimana seseorang belajar menjadi lebih dewasa melalui pengalaman hidup yang menyakitkan dan penuh pelajaran. Rasa adalah sebuah kisah tentang perasaan dan bagaimana perasaan tersebut membentuk kita menjadi siapa kita sekarang. Esensi Buku Pro 2 Fakfak, teman terbaik kamu, kita Indonesia.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: FM.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.